0: Spirit of the Lord, am I? Shine on you. Happy birthday to you. Or else, good at all about me. My son, what am I? My having my cut up kicking. I had to have a canker and ask me to what I come with a whole type of a dog about quarter by the sea. I'm ordered my saying, I thought seeing about again. Could it come to home? I think the England Aristi come up now either on my cheddar. You go to me, say, so by it again, and they see. Good it comes Marus not home as in saying like a sort of security commissions cabahuha Tata Kanyidi. My cook no Idi Maridera Tanam send the Dibai. Idi E Marisi Kanya sa Tarin Aruma ha si Tarina Idi E Kanya di Marinadi Tom Dore say Mari Ida case of security commissions ka Waha si Damir and Vege Baba see it again let us come up now. Marus ngar homa sense mai kan ai disiplin lai tigarami o ida ke ngwasi tisali era how se inti tu dake dok ba gurun an sida ngadi mis ai tomre e marus tu kwendi ne sis tikama pran komisen sida disiplin lai tigarami o ngwasi tisali ai ning how se izan ung ung ka ari si kama pna snara go I herro go apna ngaba o mache des ngara go ha I so ba isna ngi kucam ngona gurun kan how ai ngai ori go apna ran khoa abang aku akan kuasa ini nanti guru nanti nang abi ini tidak tinggal dok bang ngau aci ngau ha dong ani tu dah kira ngau ini kan adik tu dera tom dore tamas ke taring pun ada tom dore kadi kami ke jadi ing oi sahui si jadi isa aku mari si kan lah siapa karim adik kau sebuah kaisi ke dok bang kaisi kaisi ani ngau ha di ing guru dok ming aris tiga mata oma cedes ngarawan ini sebab ini saya dah get kabar lepas marus tinggal ngas ngau aci saya si asa ikara disiplin ayat ini konghuasi disali ini house ini kam kuen kaira kuen tu istirahat kuen tinggi arang ini dah mengaku ye kiri tangan ngobah sense ini si darah kom mati mis ayat kai kui am saradin sinti ngobah si sim ensang nungka si ah si isa magdok na tarina si magdok na ini di kanan sentera tiesa darah doh ngobah kami nasi mici ngobah si kubu se ores kengkap komtra Chala juga pasti kau boleh sah. Hamperoroi, aku baru sih dengan kasih om si kuek kasih serat aku baca comre ores.
1: Kangans, ini kangans tidak dok kami dengan di ACM arum mati kaya sedap baru. Dok kami keluar terus untuk atas kita dok kami comre rasa satu tin mas aruma.
2: Bye bye.
1: Atas aku guna aku guna ring. Atas aku guna aku guna ring. Hehe. Ini tidak atas aku uya. Hehe. Dikunci. Kalau

Ya kalau ni sobi di sini, nah di sini kau mak ngabah kura mak ni sob ngawang, kau bising hana tarina mak wa hana. Di sobi cikari BBC sta mak ni kau mak ni mikos kau sob ngan kau do I dah ke kari turu se kapa I ke Strait of Hormuz tirami ngah ahurika am tiramiri. Astaba kari kari sama sama si buka Irani si Amerika cikeng agu mak sob ngah Amerika Presiden Donald Trump bah kromi dari I ngah us tentu is no kuba a sisin ka kasa na usa I ngaba ku di ko a ha is kauka ai ke ngaba ka tam I ka karu a se ma karu yang hoai Iraki ke ne Irani ke ne swa pai khari Amerika para ka am ipti oli kaudi dari ti huri ngam am ai pin dari ko a di se Kasih turu marosa. Kalau asero roko mia I kari dari I toro kapara ikon skuse ike ni bahuna. Kan masih sara kabinin kong. Ne suabi ike kalmu ikan kaba ne freda ses ik kaba ni kain sera kaba sedi. Ngaba I I di ngaku di ne rokromi kami Amerika apsi irani. Aku ko ha is kaukanis ike kari dari I Strait of Hormuz tirami hurikani ngap tawasa. Se itu kari koska o nupa Indonesia apna ngari ngosa huri plaska. Wah so apna ike kabahuran nuriye ngona ngukung aun I ya kosa se kari karop kan hom abaka ngobadera di a kwenje ngonan ana indi unga kun anga ngaba I Indonesia apna homa haup ani si top tiana go kabus kauka. Paskota idani karikos ka ke UK apke England Britain kan anti din house ke United Kingdom to mira ka yupke le sobe UK team hanu kaba ko an morangli hotli nin hupti e karina hanta virus tiramin osian sobe nga atlantic ha uskas hujing huis asti oijing morangli hunti UKP DA de swab ai ai sai una sera ai sai tamara ni karikoska japaninga aste asept hurin was aguna koi na muidi iska kaba koi japanike japanike kaba koi o ike kari torop agua no banga di mari o a aba kwa ni sa kari japaninga de swab ai kari Japani di kuru menesteri ngaba taisa kawasan di tahan haru di katira kubasi. Ike kari ngwadi hiya BBC skinska kuro mahi di. Kira kore kaskot ka kari ma Juan Aris Al Jazeera sara nis nami be mi. Al Jazeera ske uga kari kosa sila osama bin Laden kire kari awi ai taisa sein kwepna kire taisa asa kire kuru kosa sein kwa man udi kari ama al jazeera sa khuni swap ira gudi kari israeli di torok taip ko a man uisa disa asa kari lebanoni di al ab basa hiya tirami ngkas atomaske torok taip dis

Sada, Namibia, kari, kami coba sama kaya hau Namibia di. Nama ngup juga ube je, nama petitumio, tapi ngapaku Namibia dia. Oh Tanzania apa tanding kos kawan ngai, ansin ada direktor aku kau tu. Tanzania apa tanding kos, orang kini ngam. Tanzania cekam, hum, ada hu, je ang hau, uje ah main unsa. Tangan cika tiki onai hun Asia kari Afrika norong husias, si Sansibar tiki onai ngui sian ini i norong husahu Indian hurip nengwas, cinding hun injeng. Ochik tuin hanu bakulu, cing tuin hub ase kai tuya swap kai ke tangan cika sti tan sa ue, si Sansibar sti san sa ue, si Tanzania tiki ami kai ke ansa korang is karamatra out. Di sini kita saya ngari ignorant udah mang is emang hub cik kari Ghana ba. Jini pa kaje kaba kui haros ai ma aka kali kaje kaba disin un kai ai ma paske afrika na noro uitira sing un gugu karaka hoa swap isa taudo

0: Tao đã đặt kênh của Stimmy để xe ở đây kê ngay anh đi sau gặp ngay quan anh cá sinh thì cảm quá cả anh cầm cái gì cầm cái gì cầm cái gì cầm cái gì anh thấy ngay ngay cái con vật ngọc bút cúp sẽ ai biết cái này thì sẽ ở rồi khui cái ada đó không ba anh hát thì anh cá thì nó quên gì na ấy sao mà rồi kênh của anh ngay anh cá đi kênh của anh Tengok as ngaya ni kan kali.
1: Kain kos, aku sih list ni tu deh.
0: Tengok aku.
1: Kain dah aku. Aku sih list ni tu gitu. Am tarik tu masa tu aku kuriah kan. Yang itu nak kuriah kan. Sebab tu mau terkini sama saja. Bos kita ni kham kos itu kos itu aku Maria tanya kos itu kita ni kham betul perlu perlu kan. Siapa kan sama sah kami di sini tu nak kos itu kita ni kham betul betul. Si yang hari tu aku perlu try. Si mana try si makro boys si manier try boys si nato ari kami pun aku kuri kain si toh aus kain di lampar si toh kait nengka apa toh korok kori bay si yang ari toh si dah dikai kau si nato kau tak tak kuri ha si toh awma Erika kuri rasa oda ke awma Erika kuri rasa toh kromi ba kau muda kira ikan ngai sas kong ari umai kait si kau sas nje wa kuri rasa hana kain aku toh kuba awma Erika kuri rasa toh kait nengka apa toh kori ba Tegakkan kuku, apa sahaja kuku aku mahu. Ayo mesti kau mesti si karung api, si kamu guna kuku aku nuwana. Anu awi sangai sahaja kau hari kerana tongkong garu. Jadi tu harus Maria kan, harus hanya lambat si dia harus lihat kuku dia siapa. Ha siapa sahaja. Tanya harus lihat. Hai sahaja. Bye bye.
0: Bye bye. Bye anting kos.
2: Kain kos.
0: Anta dure.
2: Aku. Tetapi aku tu awak tu ngai, esok hat hayo. Kami rosak kerja di sana, tapi hanya untuk kainkan kanai sesuatu sejam terasa dosa atau atau ia sen kami rosak segera menjadi terasa kainkan kanai ses saat itu jadi tarik pengaruh seti ini senam sejak sah wangu sam wangu aku segera menjadi sam jika itu masih dalam kainkan kanai ses mama ti aku sih kau kue kain kos ti abdi mana kain ses pun sih mohon sama ram ram aku sih hanya yo kainkan kanai ses uang sejam terasa kerja di sana kuku sejak ini sih uti sejak ini kau nabi sana jika orang kan maba sen sih kain konsin horakan, kain kahai macis, dilangkah barang kubus nuansa. Jadi orang tonton kau lagi dia friends, kau cuma kawal dasi mungkin aku anak sangat tinggi, sirot tinggi, kita tu ada kain aku tinggi.
0: Thank you, bye bye. Ngayan, thank us.
3: Kain kara, kain kuat, kain kuat. Nanti ngayan kau, hari jigo tu korang ayam ini. Injek, tis kuan mas ngam ngam sa dalu kau. Askit mas ngan nanti jigo. Siren si benda kuriras, aku sama kok, kain-kain ngai cuci kami di mana? Si kedman serokade siapa nih ngai yang siapa dah? Ia lagi na, an kain-kain ngai cuci ia sah umat mibari. Si kejun oreo si nih ngai ha, ap siapa kain-kain ia ngai cuci sah umat. Si di kap taman ia kisah si nih ngai ya, ap siapa kain-kain ia ngai cuci sah umat. Si wakun ngai man siapa nih kerang ngai nih? An ikan oi saja, semua tiram itu kita cuma orang indra ya, dan apa as, kan ikut bersahu, ain sih. Bye.
0: Bye. Anke, kan kadre.
4: Bye pak, bye pak. Lepas itu mana kau nak, bye ha. Terus deh, ome Andres kabar nak green office. Kain dah kan, macam semua ready ome. Amo pun nama awak kain sih.

0: akhuluna bawudinya nemposa indangqwa ikhamba ngathi nelaw kioni sisethi brands ayisinge namabiyethi ayinqamba twan amsa tara tara sidanimi dareko sidanimi kamwa dcp sikorong anxe kuripike isa sinake kuwaisas abenita herman snago way tsaske qarisarimas qaida ni kosi skathi ngqaru kuku khade ngqwa skhawda ngqithana ngqwa sei baba kude ke cielmak gamanyas siya khamkwe di om kaisen ngasa tsiska ubiqhiya ngasa go way aqwaisa ke ipha ileke nebangha tinke khairora ahonda asra khairo khade ira qwaisa chekiba ayinqano ba khabani ma aqwaisa cheki Madira Akausen Satina Poisa Mariko o Aisapadu I Kodu Niskao Hamda Rekwedi Hamgranwa Nisi Uiba Ra Aikuba Si Isase Kongus Nasaran Hao Da Rekwedi Hamgranwa Madikoro Kausen Sesa
1: If other Kankan Simile Chikan was the Kabaka Samasi Kana Mire Amagatasna Kaisubu Eha Isi Kaisen o Aisa am thinking baby ko han al tiri ne tsa ikuru tsanta o gabe wa di atan au wa di atamiro more o iska bro mo tle iko di asa go ya ke ne tsa how di ku kare go han ha I think wa ra ka se pam se ne fashion ma ha di ya ra ka bi mi ka se I pa tsa kare go han ha kan o ma di da mama se
2: jo jo jo kan ko kan ko kan ko e jo na le bi a ku wa no re ku ite e Kita kau jengkol, mana kau na?
1: Amat.
2: Kere, dekui di jengkol adi kuni di. Kam, ni di kiri na skin ulfasa I. Ha, tak sepi korang kau akan dete cai di kerami rote, marote. Kere ha kau I. Sip huta lagi tambah kau pan.
1: Ya.
2: Tak kimi terasa. Tada kau bapak rengkau tam korang di kau pan huta. Kau dah nikah skin mari dah nisang. Kau dah uci kita tak terlalu. Sakiran ay sarak mo alay kada top plan wanga kodi cabinet sata nga ko singa singa sa tenga ng awa na ikong singa tapos ang news kesa sa Princess Kate na sang usisa dani sen kasi ame si sata may asen sa mas tenga ng awa singa
1: yeah eh ada kanta civil cause eh yahan na di na kita do am sa na si ikene si sa kung isa Isi o aisa ngore oidi jikoro kari twice ingini bedi nadi jiko ane fige fige taise e khasera mbu fensege haraka nga guse intuna hawa haraka nga guse kuren hawa si se is asa kwa se nesa si idage waraka se taise e haka usnapna amta se na se e haka usna bidi I o isnata saunara silpa sege I Harakan aku kau ku ai, harakan aku kau, an asyik NBC nasi, tanah kau itu isin asyik kau asyik neta, sila je kau je, pasai awak si ege saya tahu, nadi ini punya koro, kuat aku sini, nadi punya koro, lempoi asa, oh be pung pungudi, nadi di moruku naku pakuro. Kau seijatan, kan pasti naik. Ini yang khasnya, musim sejuk kau yang sekarang. Mereka sih, iya. Kamu nak kena, nak rumah ini cara kau bapri. Barang kuat sih, kamu kura. Umtirin kau ah, sangat sih ini atas kau yang sekarang. Mereka sih, sejak kau sejak, oh ayuh sejak ini sih. Sejauh, mari sejauh rutin juga angkuhan. Tuan sampai di sini mana? Si ida kita kau semadi sama di kau sayang kau.
3: Sayang kau, nak kira. Kira ni harus tau juga kaya nara doa, kaya pasu naya doa ni kita. Dan harus aku, korea kat dalam mungkin muka kunci dalam ni aku kau yang.
1: Masih.
3: Ya. Mungkin kau yang harus tau kaya kita.
1: Iya kau tu cipro, kaya.